0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney.

0: yakni kepada masyarakat kami regal dari bangsa Gurindai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi Anda, para pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya bisa juga didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman menarik bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Berita terkini SBS Audio program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Menteri Tenaga Kerja Mark Butler telah menanggapi kekhawatiran pihak oposisi bahwa penduduk tetap telah mendapat manfaat atau diuntungkan dari paket dukungan perumahan pemerintah federal. Sidang Komite Anggaran Senat telah mendengar bahwa sebanyak 51 ribu penduduk tetap telah mengakses program uang muka 5% dari pemerintah sejak tahun 2022 ketika Partai Buruh memperluas akses skema tersebut. Pemimpin Partai Liberal Angus Taylor telah berjanji untuk membatasi akses hanya bagi warga negara Australia. Namun Mark Butler mengatakan kepada program Sunrise di Channel 7 bahwa hal itu tidaklah adil.
1: Permanent residents are here forever. They're building careers, they're building businesses, they're having children, and we want them to enjoy the full Australian dream, which includes getting into housing. Some in my electorate have been here literally for decades, British, Italian migrants, more recently people from India and China. So they are here for life. Of course, we'd love them as soon as possible to go out and take the citizenship test and go to the ceremony as well, but they are here for life, and we want them to enjoy the full Australian dream.
0: Terdapat spekulasi pendengar bahwa pihak koalisi dapat bekerja sama dengan Partai Hijau di Senat untuk menghentikan perubahan pajak yang kontroversial agar tidak disahkan di parlemen. Sebuah RUU disahkan di Majelis Rendah pada hari Selasa guna membatasi negatif gearing atas properti hanya untuk rumah baru mulai Juli tahun depan dan menghapuskan potongan 50% atas pajak pertambahan modal untuk tarif yang terkait dengan inflasi. RUU tersebut dijadwalkan akan dipertimbangkan di Senat setelah penyelidikan yang meneliti reformasi pajak tersebut pada akhir bulan Juni. Namun RUU ini membutuhkan dukungan dari Partai Hijau yang masih belum jelas, sementara anggota Parlemen Partai Liberal Jane Hume mengatakan bahwa diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.
2: This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to scrutinize legislation, which is what the Senate's job is. That's our job, is to make sure that any legislation that appears before the Senate chamber has had appropriate scrutiny and can be amended appropriately to make sure that it's fairer for all Australians. The government is denying that.
0: Menteri Pertahanan Richard Marles membantah bahwa Australia dirugikan dalam kesepakatan pertahanan AUKUS atau bahwa pemerintah telah gagal dalam menyampaikan pesan publik terkait kesepakatan tersebut. Pengumuman pada awal pekan ini pendengar bahwa Australia akan mendapatkan 3 kapal selam kelas Virginia bekas dan bukan 2 telah menyebabkan tuduhan bahwa Australia dirugikan dalam kesepakatan senilai $368 miliar tersebut. Kepala Angkatan Bersenjata David Johnston membantah klaim tersebut dalam kehadirannya di hadapan Komite Senat awal pekan ini. Mr. Marles mengatakan Australia mendapatkan apa yang selalu diinginkan.
3: Now we announced that there, you know, of the 8 submarines that we will ultimately operate, we being the Royal Australian Navy, that one of those, the third, goes from being an in-service a new Virginia to an in-service Virginia. There's a whole lot of benefits in terms of the way in which we operate the submarines, interchangeability of crews and the like, which will be much better as a result. And it's a financially better deal. It's actually what we wanted from the start.
0: Pihak oposisi federal menyerukan keterlibatan manusia yang lebih besar dalam pengambilan keputusan mengenai siapa yang berhak menerima dukungan pendanaan perawatan lansia di rumah. Menyusul wawancara di ABC kemarin pada 4 Juni, pendengar,

0: Menteri Perawatan Lansia Sam Ray terlibat dalam kontroversi mengenai apakah manusia dapat mengalahkan keputusan yang dibuat oleh algoritma pemerintah yang menentukan apakah seseorang dapat menerima bantuan atau tidak. Mr. Ray mengatakan meskipun faktor manusia tidak dapat mengalahkan keputusan yang telah dibuat oleh algoritma, manusialah yang tetap membuat keputusan tersebut karena algoritma bekerja dengan data yang dimasukkan dan ditinjau oleh manusia. Juru bicara oposisi untuk perawatan lansia, Anne Rustin, mengatakan hal itu omong kosong dan bahwa manusia seharusnya dapat mengalahkan apapun yang dilakukan oleh algoritma.
1: I have no problem with technology being used to assist decision making, to speed up decision making and get consistency in decision making. But it shouldn't be the computer that makes the decision. There must be a human element in terms of decision making, and the human must have the opportunity to be able to override a decision of a computer when they think it's wrong.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya akan merasa terhormat untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan seiring meningkatnya tekanan atas keberlangsungan perang tersebut. Trump menghadapi peringatan dari musuh dan juga sekutunya bahwa ia kehabisan pilihan dalam perang Iran, konflik yang sebelumnya ia gambarkan sebagai serangan militer singkat tetapi kemudian memasuki fase stagnasi. Seminggu telah berlalu pendengar sejak para negosiator dari kedua belah pihak mencapai kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata dalam konflik tersebut selama 60 hari dan memulai babak baru pembicaraan tentang program nuklir Iran yang membutuhkan persetujuan Trump. Presiden Trump mengatakan pertemuan hipotetis dengan Khamenei akan berlangsung dengan penuh hormat meskipun ia bukanlah orang yang digambarkan sebagai orang favorit Ayatollah setelah operasi Epic Fury menewaskan ayahnya dan beberapa anggota keluarganya.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.?
2: White House, I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, I'd be respectful.
0: Kita ke informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, pendengar. Jumat 5 Juni 2026, Perth diperkirakan cerah dengan suhu 21 derajat Celsius, Adelaide gerimis dengan suhu 15 derajat Celsius, Melbourne cerah dengan suhu 14 derajat Celsius, Hobart diperkirakan akan berawan dengan suhu 13 derajat Celsius, Canberra cerah 13 derajat Celsius, Sydney diperkirakan cerah dengan suhu 19 derajat Celsius, cerah juga diperkirakan akan terjadi di Brisbane dengan suhu 19 derajat Celsius, sementara untuk Darwin diperkirakan berawan dengan suhu 31 derajat Celsius. Demikian tadi pendengar berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026.

0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: En SBS Audio, kapan saja, di mana saja, juga berulang kali bisa. Termasuk mendengarkan satu rangkuman berikut ini terkait dengan film dokumenter Pesta Babi. Apakah Anda termasuk yang sudah menyaksikannya, pendengar? Satu rangkuman yang berikut ini dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo untuk Anda.
3: Pendengar, film Pesta Babi, sebuah film dokumenter tentang proyek strategis nasional yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah di Papua, khususnya di bagian selatan, tengah menjadi sorotan tidak hanya di lokal Papua maupun nasional di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Film dokumenter ini seperti membuka mata banyak orang terhadap apa yang sebenarnya terjadi di hutan-hutan adat milik orang asli Papua yang semakin lama semakin musnah oleh proyek strategis nasional yang membuka hutan-hutan itu untuk dijadikan ladang bahan pangan. Namun sejauh apapun kontroversi yang terjadi, kita harus memahami bahwa film itu menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua. Pendeta Matheus Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau ELSHAM Papua, akan berdiskusi dengan kita tentang film dokumenter Pesta Babi dan respon masyarakat di Papua sendiri sejauh ini. Pendeta Matheus, ramai belakangan ini perbincangan soal film Pesta Babi, Pak Pendeta.
4: Ya.
3: Secara umum bagaimana kawan-kawan di Papua menyikapi atau mungkin menanggapi film dokumenter ini? Sepengetahuan Pak Pendeta.
4: Iya, kalau menurut saya ya ini kan pekerjaan yang sudah lama ya. Pekerjaan yang sudah lama dikerjakan oleh teman-teman baik yang ada di Papua, terutama teman-teman LSM, lalu ya berjejaring baik yang di Papua tapi juga di nasional. Bahkan juga sebenarnya sampai terus ke level yang lebih tinggi ya, dengan jaringan-jaringan internasional yang membahas soal hutan, membahas soal hak masyarakat adat, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya, menurut penilaian saya, kami tidak kaget ya, karena itu pekerjaan yang hampir setiap saat kami coba untuk mengangkat, tapi pasti dengan berbagai saluran yang ada ya, yang dimiliki oleh masing-masing NGO, tapi juga dalam kaitan dengan adat, gereja, dan para pihak yang lain. Nah, dan saya kira dalam kondisi yang terakhir itu semua jadi saling bertanya, ini gimana kita ini keadaan ini? Karena seakan-akan kita suarakan tidak ada ini. Dan ya syukur dengan Pesta Babi ini, dengan film dokumenter ini, Dandi dan teman-teman, dengan ini mulai merebak kemana-mana ya, dan sampai kalau kita lihat pernyataan-pernyataan setelah nonton bareng itu, banyak yang mengatakan secara jujur bahwa kami selama ini tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di Papua. Nah, dan itu fakta kan yang terjadi, yang diangkat. Jadi itu menurut saya.
3: Apakah yang kita lihat dalam film dokumenter itu merupakan wajah asli yang terjadi di Papua atau lebih parah dari itu, atau sebenarnya tidak seburuk itu menurut Pak Pendeta?
4: Kalau saya dengan melihat apa yang sedang beredar ya di dalam Pesta Babi itu, ini satu bagian ya, satu bagian yang muncul. Dan kalau bertolak dari pertanyaan tadi, menurut saya ini sesuatu yang memang kalau dibilang seburuk itu, ya seburuk itu terjadi sebenarnya. Karena yang kami suarakan sepanjang waktu selama ini dalam advokasi-advokasi teman-teman yang khusus di bidang ekosop, tapi juga kami yang di political rights, kami sudah datang pada kesimpulan bahwa kalau ini dibiarkan, itu sebenarnya kami mengarah pada pemusnahan. Karena kan kalau ekosop,

0: genosida terjadi, etnosida terjadi, kan secara langsung ikutannya itu genosida. Dan itu di mana-mana pasti siapapun, terutama masyarakat setempat, masyarakat adat, pasti apa dalam concern yang cukup hebat dalam menghadapi hal seperti begitu.
1: Katakanlah dalam beberapa tahun terakhir ada banyak perubahan dilakukan pemerintah pusat di Papua, misalnya ada desentralisasi, ada pemekaran begitu. Kemudian ada lembaga seperti Majelis Rakyat Papua yang dinilai bisa mewakili masyarakat dalam sisi adat begitu. Apakah lembaga kehadiran lembaga-lembaga ini tidak mampu untuk menahan laju kerusakan atau mungkin itu tadi etnosida dan sejenisnya yang terjadi di Papua?
0: Sebenarnya kalau kita kembali merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus ya, tahun 2001, Undang-Undang nomor 1 itu, dan juga kemudian ada kelanjutannya sekarang ini, Undang-Undang yang kemarin muncul lagi untuk kelanjutan otonomi khusus ini. Perangkat-perangkat ini, MRP, bahkan sekarang sedang muncul DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kampung, perwakilan dari kampung-kampung. Diharapkan bahwa sebenarnya lembaga-lembaga ini adalah lembaga representatif untuk menyuarakan tentang hal-hal yang sedang real terjadi di masyarakat. Tapi kalau kita kembali merujuk dan melihat 20 tahun otonomi khusus yang terjadi selama 20 tahun, kemudian sekarang berlanjut dengan bilang masyarakat pakai istilah otonomi jilid kedua, sebenarnya tidak ada kelihatannya itu tidak ada. Lembaga-lembaga ini ada, tapi tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk memproteksi masyarakat adat. Karena misalnya MRP yang sekarang itu kami punya calon-calon yang juga kami dorong, yang menurut kami ini orang-orang yang punya kapasitas yang, tapi jujur saja yang kami dapati di dalam itu dalam seleksinya itu orang-orang yang kami harapkan itu tidak bisa lolos. Begitu, dengan alasan yang berlapis gitu. Padahal mereka-mereka itu menurut kami orang-orang yang punya kapasitas yang bisa menyuarakan itu secara berani gitu.
1: Dan akhirnya kita melihat apa yang ada di film dokumenter Pesta Babe ini, yang merupakan hasil atau dampak dari berbagai peristiwa dan situasi di Papua yang sangat kompleks, yang ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat adat Papua ya.
0: Betul, ya, tidak menguntungkan karena 20 tahun Otsus berjalan tidak ada evaluasi. Ini kesalahan fatal oleh pemerintah pusat. Tidak ada evaluasi terhadap

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Untuk semacam mereka semacam kesal terhadap Mama Moen. Lalu saya sempat masuk dan saya bilang, mari kita advokasi Mama. Mama ini karena kita tahu bahwa korban bisa diapa-apakan saja oleh pihak. Saya tulis di situ, saya masuk dan tulis di akunnya, bahwa pengusaha dan penguasa itu bisa memakai berbagai cara untuk memutarbalikkan fakta. Nah, karena kita, artinya kalau dilihat bagaimana dari awal Mama ini berjuang, bukan Mama sendiri ya, tentu yang lain-lain juga. Bahkan ada yang tidak masuk di dalam film itu, artinya yang tidak masuk. Tapi perjuangan mereka luar biasa dan saya kira Dandi dan teman-teman hanya memfasilitasi apa yang sedang terjadi dan mengangkat fakta-fakta yang ada lalu kemudian dimunculkan dalam film dokumenter ini. Iya. Jadi kami tidak kaget sebenarnya, masyarakat di Papua tidak kaget yang macam-macam begitu. Seseorang hari ini dia mengatakan A, terus tiba-tiba besok lusa dia berbalik begitu. Karena kami sudah terbiasa dengan situasi di Papua ini di mana pihak tertentu dengan intimidasi dan macam-macam, bujukan-bujukan dan macam-macam, itu bikin seseorang bisa berbalik.
2: Iya. Pesan Pendeta Matius bagi mereka yang ada di luar Papua dalam konteks film Pesta Babi dan apa yang kemudian muncul belakangan ini baik dari tokoh agama setempat maupun mama-mama tadi, bagaimana mesti masyarakat di luar Papua melihat film ini dan dinamika yang terjadi begitu di Papua sendiri?
1: Kalau kami dengan adanya film dokumenter ini, Pesta Babi ini, fakta yang ada sekarang di lapangan itu banyak sekali saudara-saudara kami di luar Papua yang tadinya tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka selalu mengikuti berita yang baik-baik saja. Artinya kita juga tidak bisa menutup mata ya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara infrastruktur dan lain-lain, kita tidak bisa dengan begitu saja bahwa bilang tidak ada pembangunan atau apa. Tapi kita juga tidak bisa dengan begitu saja mengatakan pemerintah kan sudah melakukan segala sesuatu yang baik. Nah, tapi fakta yang sekarang, apakah biarkan orang dengan hati nuraninya, pendapatnya, kebebasan untuk memberi pendapat, menilai sendiri apa yang sedang terjadi dengan film dokumenter ini. Karena film dokumenter ini kan hanya hanya sebagian dari wilayah selatan yang diangkat. Sedangkan di wilayah-wilayah lain juga punya kasus dan masalah yang mirip-mirip, yang sama. Bahkan di Indonesia yang lain, gitu. Jadi biarkan masyarakat dengan melihat ini memberi penilaian sendiri tentang fakta-fakta yang ada. Sehingga kita diharapkan bahwa kita bisa mengambil makna dari itu, kita tidak terjebak kiri kanan karena kita tahu bahwa tekanan ataupun dengan adanya film dokumenter ini kan muncul berbagai spekulasi, berbagai pandangan, pendapat. Silakan saja, itu kebebasan berpendapat. Yang bilang bahwa ini ada antek-antek asing, ini ada dukungan dari Soros dan lain-lain, silakan saja. Mari kita dengan hati yang terbuka, tanpa berpihak kiri kanan, tapi mari kita dengan hati yang murni melihat, menilai apa yang terjadi saat ini. Karena film dokumenter ini bukan cerita fiksi, ini fakta yang hari ini terjadi dan yang sekarang diangkat ini ini sedang di lapangan sedang terus terjadi dan dia sedang merebak kemana-mana. Karena nanti setelah di Merauke, kemungkinan dia akan pindah ke daerah utara sini, daerah Sarmi, Jayapura dan sekitarnya. Tapi juga tidak ketinggalan wilayah-wilayah di Kepala Burung, di Papua Barat sana dan Papua Barat Daya. Yeah. Itu sudah mulai terjadi ini. Jadi kalau kita tidak mengantisipasinya dan tidak melihat ini dengan jernih dan mengangkat

0: bersuara untuk memproteksi masyarakat adat, maka mungkin akan tinggal cerita tentang suatu kehidupan di sini. Baik. Tentang masyarakat adat di sini.
1: Pendengar, Pendeta Matius Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau LSHAM Papua, menguraikan tentang bagaimana penerimaan masyarakat Papua terhadap film dokumenter Pesta Babi dan pro kontra yang menyertainya. Jika Anda belum menonton, film ini tersedia di kanal YouTube Jubi TV yang bisa Anda temukan secara daring. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.

0: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
1: SBS Radio.

0: Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Satu rangkuman yang menyusul berikut ini terkait dengan hewan peliharaan di Australia. Apakah Anda juga memiliki hewan peliharaan? Informasi dalam rangkuman khusus Australia Explained kali ini dibawakan oleh Ricky Onggokusumo untuk Anda.
1: Pendengar, jika Anda memiliki hewan peliharaan, membawanya ke dokter hewan secara teratur sangat penting untuk menjaga hewan peliharaan Anda tetap sehat dan aman. Dalam episode Australia Explain kali ini, Anda akan mempelajari tentang apa saja yang perlu diperhatikan pada saat mengunjungi klinik dokter hewan di Australia, termasuk pemeriksaan rutin, perawatan darurat, dan cara mempersiapkan janji temu Anda. Laporan Australia Explain kali ini disusun oleh Phil Tushek. Menjadi pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab berarti menyediakan makanan, olahraga, pelatihan, rumah yang aman, dan perawatan dokter hewan secara teratur untuk membantu menjaga mereka tetap sehat. Bagi hampir 3/4 rumah tangga di Australia yang memiliki binatang peliharaan, hewan itu sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, seperti Choki, anjing Labrador 13 tahun milik Vera Sito.
2: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
1: Hewan peliharaan biasanya sangat pandai menyembunyikan masalah kesehatan mereka. Berikut penjelasan dari dokter hewan Diana Barker.
3: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
1: Perawatan pencegahan meliputi vaksinasi, pencegahan parasit, dan perawatan gigi untuk membantu mencegah penyakit sebelum terjadi. Tes diagnostik juga dapat membantu mendeteksi tanda-tanda penyakit sejak dini. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan sebelum berkunjung ke klinik dokter hewan. Berikut penjelasan dari dokter hewan Ryan Ong.
4: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
1: Saat memesan janji temu, jelaskan alasan kunjungan Anda dan beritahu klinik tentang kebutuhan khusus apapun untuk hewan peliharaan Anda, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sito.
2: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, that can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
1: Dr. Bage mengatakan ada beberapa cara untuk membantu spesies yang berbeda dalam menghadapi lingkungan yang asing.
3: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in the consult room.
1: Setelah Anda berada di dalam ruang konsultasi, Dr. Bake mengatakan dokter hewan akan mengajukan pertanyaan sambil melakukan pemeriksaan fisik pada hewan peliharaan Anda.
3: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
1: Janji temu Anda juga merupakan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran apapun tentang kesehatan hewan peliharaan Anda. Dokter hewan dapat mendiskusikan pilihan pengobatan dengan Anda.
3: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
1: Setelah konsultasi, dokter hewan akan meresepkan obat-obat yang dapat Anda ambil di bagian resepsionis, di mana Anda juga dapat membayar tagihannya. Pusat darurat dokter hewan dengan peralatan khusus juga tersedia di banyak daerah,

0: jika hewan peliharaan Anda tiba-tiba jatuh sakit atau terluka, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ong.
1: It might also include things like accidents or injuries, or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
0: Jika Anda memiliki kekhawatiran yang mendesak tentang hewan peliharaan Anda, Dr. Ong merekomendasikan untuk menelpon pusat darurat dokter hewan untuk mendapatkan saran.
1: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
0: Saat Anda tiba di pusat darurat dokter hewan, staf di sana akan melakukan triase pada hewan peliharaan Anda untuk menentukan seberapa parah kondisinya.
1: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
0: Dokter hewan akan menjelaskan tes diagnostik dan pengobatan yang direkomendasikan serta perkiraan biayanya. Sebagai pemilik hewan peliharaan, Anda bertanggung jawab atas biaya apapun yang terkait dengan hewan peliharaan Anda, termasuk pembayaran biaya dokter hewan pada saat kunjungan Anda, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Barker.
2: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
0: Jika Anda memiliki keterbatasan finansial terkait apa yang dapat Anda belanjakan untuk perawatan hewan peliharaan Anda, penting untuk menyampaikan hal itu kepada staf dokter hewan dengan cara yang sopan. Tim dokter hewan sangat peduli dengan hewan peliharaan. Komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat memungkinkan mereka untuk fokus pada perawatan hewan peliharaan Anda, berkolaborasi dengan Anda, dan kemudian merumuskan keputusan terbaik untuk hewan peliharaan Anda. Asuransi hewan peliharaan juga merupakan pilihan yang tersedia untuk membantu menutup biaya layanan dokter hewan. Berikut penjelasan dari Dr. Ong.
1: So with pet insurance, you pay your vets at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
0: Dalam banyak keluarga, hewan peliharaan adalah anggota keluarga yang berharga yang membawa kegembiraan dan persahabatan, dan bersama dengan bantuan dokter hewan setempat, Anda dapat memastikan bahwa mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan sehat. Laporan Australia Explained ini disusun oleh Phil Tuschek dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.

0: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Undulah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS. This is SBS Radio.
2: Komisi Royal terkait isu antisemitisme dan kohesi sosial pendengar sedang berlangsung. Komisi tersebut telah menerima ribuan tanggapan dan mendengarkan kumpulan kesaksian pertama dari para saksi tentang pengalaman hidup mereka terkait antisemitisme di Australia.
3: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
2: Serangan pembakaran dan grafiti di sekolah-sekolah dan pusat penitipan anak Yahudi, pelecehan verbal dan pelemparan koin ke anak-anak Yahudi, teman-teman sekelas yang menggambar simbol Nazi pada tugas sekolah dan melakukan salam Nazi. Amanda Gordon adalah seorang psikolog klinis. Kepada SBS Examines, ia mengatakan semakin banyak keluarga yang meminta nasihat kepadanya.
4: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
5: Rabi Ulman menambahkan, jalan menuju masyarakat yang kohesif adalah melalui kasih dan rasa hormat yang universal.
6: There are values that we all can agree on. If we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings, and I believe that we can do that.
5: SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Lyra Schwetz dengan tambahan produksi oleh Dennis Fong dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lainnya dari SBS Examines silakan kunjungi sbs.com.au/examines. Seperti disampaikan tadi pendengar, untuk konten lainnya dari SBS Examines, Anda bisa mengakses di sbs.com.au/examines tentunya. Atau kalau informasi lainnya juga berkaitan dengan SBS Indonesian, silakan mengakses situs kami sbs.com.au/Indonesian. Mengingatkan tentu untuk bisa mengikuti kami di Facebook SBS Indonesian atau juga di Instagram @sbs.indonesian. Dan silakan unduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda untuk lebih mudah lagi mendengarkan kami kapan saja dari mana saja. Lebih mudah untuk Anda yang merindukan suasana Indonesia, penampilan budaya Indonesia atau juga makanan tentunya. Silakan bagi Anda yang berada di New South Wales dan atau mungkin dari interstate main ke Sydney, silakan. Karena rekan-rekan PPIA UNSW menyelenggarakan Indonesian Night Market, acara tahunan mereka untuk kali ini ke-24. Dengan membawa tema Semara Nusa, pendengar, mereka akan hadir kembali di UNSW Quadrangle di tanggal 12 Juni mendatang, minggu depan. Ya, hari Jumat depan. SBS juga akan hadir di sana. Jadi, saya harapkan bisa bertemu juga dengan Anda di sana, pendengar. Yang sudah merindukan makanan Indonesia, silahkan. Untuk kali ini, yang sudah merindukan lagu dari Warna, kali ini dihadirkan untuk Anda, Rindu Ini.
7: Rindu ini terasa indah. Gelisah jiwaku.

sudah cukup lama juga tidak mendengarkan lagu ini, pendengar. Warna Rindu ini untuk Anda juga yang mungkin punya rencana melepas rindu dengan keluarga terdekat, mengunjungi keluarga yang ada di interstate misalnya, silahkan, karena mengingat juga ini akhir pekan panjang untuk Anda. Untuk Anda yang berada di negara bagian di wilayah yang akan ada tanggal merah untuk hari Senin besok, pendengar, selamat menikmati akhir pekan panjang Anda. Dan juga tentunya tetap aman berkendara kalau Anda berjalan ke luar negara bagian. Tapi untuk kali ini, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. SBS Indonesia untuk program Bahasa Indonesia tentunya akan hadir kembali di siaran kami hari Minggu jam 3 sore. Kali ini saya mohon pamit. Tiarda off. Selamat sore. Sampai jumpa.